2 FM Elsanda. Selamat pagi saja untuk semua teman Elsanda yang saat ini masih terus menikmati sajian sepada untuk edisi hari Senin di tanggal 14 September 2026. Selamat pagi untuk Mimi Kusnila yang punya catering dapur Sri Muja Majasari. Ada Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Terus juga ada Kang Sony Nokmiah di Tegal Mulia Cirebon. Ada Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung. Mama Asmil, bos orang-orang yang punya Bumek Indramayu. Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan pagi di depan Masjid Sleman Lor. Dan ada Kang Adi Tumaritis, sing duwe anak wadon di Serang, Banten. Selamat pagi untuk semuanya saja.

0: dari Wings Food.
1: Aki, Aki, ya tinggal di samping anyar Nini. Oke, sedau jeng lipen Nini. Hebring kan?
2: Tuh.
1: Ih, dasar salah tipika sebelin.
2: Ih, boro-boro muji sate. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
1: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
2: Dah, ubaran kemana?
1: Tong hariwang, Aki. Pake ye, ubar tetes mata prima netra. Geska uji jengka percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
3: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, pelindung terbaik untuk mata Anda.
5: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
7: Rp15.000. 96,2 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Woy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
2: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh,
5: langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
6: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
6: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
2: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
2: we love it so much.
7: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
8: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

96,2 FM Elsanda. Itu dia Via Valen hadir dengan baik-baik sayang. Selamat pagi untuk teman Elsanda yang lagi nonton siaran live Lisa di TikTok gitu ya. Oke deh, makasih untuk yang ada di Tasikmalaya, yang ada di Prabu Muli, yang ada di Kota Palembang, Majalengka, Sumedang, Cirebon ya, yang lagi simakin siaran Lisa lewat live TikTok. Makasih untuk semuanya. Makasih untuk yang udah nge-gift, makasih untuk yang sudah tap-tap layar, share and comment gitu ya. Makasih banget. Oke, untuk semuanya teman Elsanda, pagi hari ini dirutinkan saja sekali lagi untuk menggunakan tetes mata Prima Netra ya. Oke, Prima Netra ini baik banget ya untuk Anda yang mempunyai masalah dengan mata, baik mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, dan lain sebagainya. Kini solusi terbarunya adalah dengan meneteskan tetes mata Prima Netra yang asli, bisa dibeli di Radio Elsanda dengan harga Rp150.000 saja. Teman Elsanda sudah bisa dapatkan, sudah bisa diorder dan sudah bisa dipesan ya. Oke, untuk semuanya langsung saja ke studio Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia, Kabupaten Indramayu. Nah, selama penggunaan tetes mata Prima Netra, teman Elsanda dilarang dulu untuk makan makanan pedas, putih telur, jeroan, dan juga daging kambing.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Elsa, 99,2.

0: 96.2 FM. El Sandia.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua. Hai,
4: Ariel. Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
4: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wings Care.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Ini bener enggak ya pasarnya? Ah, ada orang, tanya dulu ah. Maaf bang, mau tanya?
2: Ya dek, mau tanya apa?
1: Ini bener pasar tanah abang.
2: Aduh dek, ini bukan tanah saya. Saya baru datang dari Medan dek. Di sini saya ngontrak dek.
1: Aduh abang, abang gimana sih? Ini bener bukan pasar tanah abang. Bukan ini punya abang bukan. Gimana sih ini abang?

96,2 FM El Sanda. Selamat pagi, kembali lagi Liza ucapkan saja untuk semuanya. Enggak bosan-bosan karena di pagi-pagi begini harus tetap disemangatin dengan semangat kemerdekaan. Wah, kemerdekaan udah bulan Agustus kemarin, tapi tetap kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan apapun itu yang berkenaan dengan hajat hidup ya. Kayak Lisa nih siaran pagi-pagi untuk memenuhi hajat hidup ya, untuk bisa menghasilkan sesuatu lewat pekerjaan begitu loh. Ya kan, sekarang sudah 5 menit lepas dari 8 pagi. Masih di Spada, selamat pagi El Sanda. Untuk teman-teman El Sanda yang mau request lagu boleh ya, silakan saja. Pergunakan juga line telepon di nomor 02343522266.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goal!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
5: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
4: Oh, pantes.
6: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

PW tanpamu aku bisa. Iya, begitu dong. Jadi perempuan harus bisa, ya serba bisa. Karena kita gak tahu kehidupan kedepannya itu apakah akan baik-baik saja atau sebaliknya, seperti itu ya. Jadi wanita sekarang harus lebih bisa mandiri, tanpa ada pendamping juga tetap eksis gitu ya. Jangan mentang-mentang perempuan jadi minta dialemin aja kerjaannya begitu ya. Enggak gitu juga konsepnya kali ya. Jadi menjadi pribadi yang lebih baik, lebih tangguh, lebih bermartabat, dan juga lebih dalam banyak hal ya. Keren banget tuh. Oke, teman Elsanda yang mau berangkat bersama Samira Travel, tur terbesar se-Indonesia dan yang pastinya sudah mendunia, silakan saja untuk bisa terhubung dengan Travel Samira karena sudah memenuhi syarat dari Kemenhaj, yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya, dan pasti hotelnya. Yuk gabung bersama Samira Travel, solusi bagi yang berminat umroh tapi dananya susah terkumpul. Nah, bersama Samira bisa dong nabung dengan DP 8 juta rupiah saja atau bisa langsung cash berangkat gitu ya. Tunggu apa lagi, niatkan ibadah umroh dengan pilihan Samira Travel, tour terbesar se-Indonesia dan pastinya mendunia, untuk mewujudkan impian umroh bersama Samira. Hubungi segera Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 0817907151.

0: Utama 2 FM. Elsa Anda.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
9: langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie

0: 92.2 FM. El Sanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Besoklin UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
0: 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Selamat pagi untuk semuanya teman Elsanda. Sekarang waktunya sudah 47 menit berlalu dari 8 pagi. Dan tentunya hari ini masih bareng saya, Liza Saidis, pada Selamat Pagi Elsanda. Teman-teman semua yang pagi hari ini belum meneteskan matanya dengan obat tetes mata Prima Netra, langsung aja ya untuk pengobatan berkala, berlanjut, dan pemeliharaan seperti biasa. Matanya tuh harus dirawat guys, supaya tetap sehat ya, penglihatannya juga tajam. Dan tetes mata Prima Netra ini baik banget ya untuk mengatasi mata minus, mata plus, katarak, rabun senja, silinder, penglihatan ganda, glukoma, dan lain sebagainya. Solusi terbaru tetes mata Prima Netra, harganya Rp150.000 saja teman Elsanda sudah bisa dapatkan di studio Radio Elsanda di Raya Sleman KM 3 Jati Barang Sliek, Kabupaten Indramayu. Nah teman Elsanda yang gak sempat datang ke Radio Elsanda untuk beli tetes mata Prima Netra atau herbal yang lain, boleh COD karena kita menyediakan kurir pribadi yang bisa mengantarkan pesanan Anda sampai ke tujuan.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare.
12: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
13: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
14: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
2: Mas, maaf ya. Mulai sekarang kita putus.
3: Ya, kok putus sih, Neng? Salah Mas apa?
2: Pokoknya kita putus.
3: Kenapa sih, Neng, mesti putus? Padahal baru aja Mas beli mobil baru supaya kita gak kehujanan dan kepanasan lagi, Neng.
2: Ah, yang bener, Mas. Mas kok gak bilang sih? Tadi cuma bercanda kok.
3: Mobil barunya juga bercanda kok, Neng.
2: Dasar.

Jawa FM, Elsanda. Selamat pagi buat Bunda Salsabila. Assalamualaikum sama Mama Salsabila di Cimenteng. Kirim salamnya untuk semua saja, semua sahabat Elsanda di mana aja berada, spesialnya untuk kru Elsanda, sehat selalu. Oke, makasih Bunda Salsabila. Dan selamat pagi juga untuk teman Elsanda yang mau bergabung, silakan saja line teleponnya sudah Liza buka di nomor 02343522266. Di luar sana cuacanya terang ya. Oke, belum turun hujan. Oke, panasnya haredang. Oke, panasnya juga juara. Oke, enggak masalah bagi aku ya. Emang panas harus dinikmati, turun hujan pun harus disyukuri. Semua bermanfaat ya. Semua bisa menjadi bagian kehidupan kita. Disyukuri, dijalani, dinikmati ya. Walaupun dengan cuaca yang panas hardang seperti saat ini, apalagi Indramayu, panasnya juara banget kali. Oke, selamat bergabung saja untuk semuanya ya. Tetap panteng di 96,2 FM.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
6: Rp15.000. 96,2 FM.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Sekarang acara belanja gak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
3: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

ya, 96,2 FM Elsanda. Hey, hari ini Senin ya, dimana teman Elsanda bisa ikutan kuis Royal by Soklin 500. Nanti di jam 2 lebih 15 menit ya. Ikuti saja panduan dari penyiarnya. Jangan sampai kelupaan, jangan sampai tertinggal, apalagi nggak menang. Rugi banget hari ini, 150 dapat duit sama goodie bag ya. Silakan aja nanti di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat bersama Royal by Soklin 500, teman Elsanda bisa ikutan ya. Di jam 2 lebih 15, nanti pantengin aja di jam tembara.

0: 89,2 FM. Elsanda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
2: Sembilan enam koma dua FM Elsiana paling

0: 101.2 FM. Elsandia.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
6: Iya dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas, berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh, berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi, ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare,

0: pukul 10 pagi.
1: Saatnya Bodoran Elsanda.
2: On, baru beli bapak kitaku sugih pisan.
3: Oh iya, pamer baik.
2: Bener, Pulau Jawa arek itu kuning bapak kita.
3: Waduh, ya wis, bakal mengkonon kita arep ngomong nih bapak kita.
2: Ngomong apa?
3: Ya ngomong baik, bakal Pulau Jawa aja didoling bapak ente.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
6: Rp15.000. 96,2 FM.

Elsanda masih dari Raya Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu. Nah, ini dia yang mau Lisa sampaikan lagi ya. Nanti kalau udah ikutan kuis Royal by Soklin 500, cangkangnya jangan dibuang, teman Elsanda. Karena dengan mengirimkan cangkang kosong Royal by Soklin 500 yang wanginya tuh never ending ya, gak ada abisnya. Saking wanginya tuh, walaupun kita berkeringat, walaupun kena sinar matahari yang baunya semaput gitu ya, tetap wanginya tuh never ending, gak bakal abis. Karena memang mengandung UV serum yang ngebuat warnanya tuh bertahan, bukan warna tapi wanginya bertahan lama gitu ya. Nah teman Elsanda, selama bulan September 2026 setiap hari Senin, Rabu dan Jumat, sekali lagi jam 12.15 bisa ikuti kuis Royal by Soklin, bagi-bagi hadiah. Nanti hari ini ya sama Bang Roy di Tembang Tembara. Bisa diikuti aja panduan Bang Roy nanti di jam Tembara ya. Oke deh. Terus teman Elsanda, kalau udah pakai Royal by Soklin 500, cangkangnya jangan dibuang atau bungkus kosongnya jangan dibuang. Nanti akan ada undian juga sebanyak duit yang dibagi-bagi 20 juta rupiah. Totalnya 20 juta rupiah. Oke. Nah itu dia, jadi ngajakin juga teman Elsanda untuk bisa mengirimkan bungkus kosong ya. 4 varian bungkus kosong Royal by Soklin 500 masukkan saja ke dalam amplop tertutup disertai fotokopi KTP dan jawaban dari program favorit di Radio Elsanda. Bisa pilihnya Sepada, Tembara

0: 2FM Elsandia.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks.

0: zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping crush-crush gemes.
3: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: 96,2 FM, Elsa Andia.

0: Dor. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wingsfood.
4: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
5: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
6: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
5: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
6: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
5: Terus, bakal kita pengen gawe sing custom, bisa beli, Pak?
6: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
5: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
6: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
8: 96,2

96,2 FM El Sanda. Hey, yang hari ini lagi lemes-lemes badannya. Kenapa kok bisa lemes sih badannya? Kurang vitamin ya. Oke deh, Lisa kasih saran ya untuk teman El Sanda. Minumnya Neo Ultra Cup Gold, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc dan juga kafein. Ngebantu ngejaga stamina tubuh biar tetap fit. Ya. Nah, itu dia. Jadi bentuknya tersedia dalam bentuk kapsul yang gampang diminum, sehari itu sekali aja. Oke. Nah, kemasannya praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitaminnya oke banget lah ya untuk dikonsumsi setiap hari. Belinya di mana? Belinya di apotek, toko obat modern market atau toko online tuh. Neo Ultra Cup Gold diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Oke, selamat pagi. Jelang siang saja. Udah siang kali ya, bukan pagi lagi, Liza. Iya, karena udah terik mataharinya. Yuk, lanjut lagi dong dengan lagu-lagu yang udah Liza siapin sampai tuntas nanti di jam 12 pada.

0: 96.2 FM. Elsandia.
1: Hai.
2: Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.

0: Pukul 11 siang, saatnya Bodoran Elsanda. Ayo. Ayo, siapa sih ngeruh suara bakar TV mati? Shhh, mengkenal ya? Salah. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Salah, pasti ngejeos. Salah. Terus, priwe bakar suara TV matiku?
1: Mene, mene, mene, remote. Tapat ini dikit ya TV.
0: Tah, mengkonon bakal suara TV matiku.

107,2 FM Melsanda Rido Roma plus Soneta to Band. Keren banget ya menunggu lagu bapaknya sendiri. Iya deh, selamat siang saja teman Melsanda. Saat ini waktunya sudah 10 menit lepas dari 11 siang. Masih di Spada bareng Liza dan masih disimak dengan rangkaian tips ringan ya untuk bisa menemani semuanya dalam menjalankan rutinitas di hari Senin.

0: mie sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Elsa, 9,2.

0: Madura FM. Elsa Anda.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
3: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.

96,2 FM Elsanda. Gak terasa Lisa udah selesai siarannya karena udah mendekati azan zuhur ya. Jadi Lisa tuntaskan saja di lagu paling akhir untuk edisi hari Senin siang di 14 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih minat dengarnya, makasih untuk semua-muanya. Mohon maaf jika selama Lisa siaran ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Oke, untuk semuanya dari kawasan Reo Sleman KM3 Jati Barang Seliak Kabupaten Indramayu. Yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat siang untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5. Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
10: FM El Sandia. La
11: ilaha illallah, la ilaha. Inspirasi hari ini. Illallah, la ilaha
12: illallah, ma lana rabbun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita terhadap Allah Azza wa Jal. Pendengar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Fajr ayat 15 sampai dengan ayat 16, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولْ رَبِّي أَكْرَمَنْ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولْ رَبِّي أَهَانَن. Yang artinya, adapun manusia, apabila Rabb-nya mengujinya lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Rabb-ku telah memuliakanku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakanku. Imam Ibnu Jarir atau Bari rahimahullah menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Tafsir At-Tabari, beliau berkata, adapun manusia ketika ia diuji oleh Rabb-nya dengan diberi nikmat dan kekayaan, yaitu dimuliakan dengan harta dan kemuliaan serta diberi nikmat yang melimpah, ia pun berkata, Allah benar-benar telah memuliakanku. Ia pun bergembira dan senang. Lantas ia berkata, Rabb-ku telah memuliakanku dengan karunia ini. Kemudian At-Tabari rahimahullah menambahkan, adapun manusia jika ia ditimpa musibah oleh Rabb-nya dengan disempitkan rezekinya, yaitu rezeki yang tidak begitu banyak, maka ia pun berkata bahwa Rabb-nya telah menghinakan atau merendahkannya, sehingga ia pun tidak bersyukur atas karunia yang Allah berikan berupa keselamatan anggota badan dan rezeki berupa nikmat sehat pada jasadnya. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan ayat ini dengan maksud yang sama. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala mengingkari orang yang keliru dalam memahami maksud Allah meluaskan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya menjadikan hal itu sebagai ujian. Namun dia menyangka dengan luasnya rezeki tersebut, berarti Allah telah memuliakannya. Sungguh tidak demikian. Sebenarnya itu hanyalah ujian. Sebaliknya, jika Allah menyempitkan rezeki, ia merasa bahwa Allah menghinakannya. Sebenarnya tidaklah sebagaimana yang ia sangka. Tidaklah seperti itu sama sekali. Allah memberi rezeki itu bisa jadi pada orang yang dia cintai atau pada yang tidak dia cintai. Begitu pula Allah menyempitkan rezeki pada orang yang dia cintai ataupun tidak. Sebenarnya yang jadi patokan ketika seseorang dilapangkan atau disempitkan rezekinya adalah dilihat dari ketaatannya kepada Allah Azza wa Jal dalam dua keadaan tersebut. Jika ia adalah seorang yang berkecukupan, lantas ia bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut, maka inilah yang benar. Begitu pula ketika ia serba kekurangan, ia pun bersabar. Pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah hendaknya kita menyadari bahwa pada hakikatnya rezeki adalah sebuah ujian. Dan hendaknya kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah Azza wa Jal dengan mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan tanpa mengingkari nikmat itu sedikit pun. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Inspirasi.

0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren! Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Hai! Ada yang sedap nih! Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
2: Hai semua!
3: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks, Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, suatu ketika Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah melintas dengan kereta mewahnya. Beliau dicegat oleh seorang Yahudi penjual minyak. Penampilan keduanya bertolak belakang. Ibnu Hajar tampak anggun dan mewah, sementara itu Yahudi penjual minyak tampak dekil, compang-camping dan kumal. Kemudian orang Yahudi kumal itu bertanya, "Nabimu mengatakan bahwa dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surganya orang kafir. Benarkah demikian?" Ujarnya seraya menjelaskan hadis riwayat Muslim. "Betul. Demikianlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam." Sahut Ibnu Hajar dengan tersenyum. "Kalau begitu, akulah mukmin dan kamulah kafir. Hardik si Yahudi." Sahut Ibnu Hajar sembari tersenyum lagi. "Mengapa bisa demikian? Hai ahli kitab yang malang." Si Yahudi menjawab, "Coba lihat, aku hidup dalam susah dan nestapa sebagai penjual minyak. Maka aku merasa terpenjara. Maka akulah mukmin. Sementara kamu hidup mewah dan megah. Sudikah aku jelaskan kepadamu makna yang sebenarnya dari hadis itu, wahai cucu Israel? Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin seperti diriku. Sebab segala kemewahan yang kunikmati sekarang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang Allah sediakan untuk kami di surga. Dalam kemewahan ini, kami menanti nikmat yang jauh lebih berlipat. Maka hakikatnya, dunia ini adalah penjara bagi kami. Sementara kau, di dunia memang payah dan menderita. Tapi semua penderitaanmu itu tidak ada artinya dibanding dengan apa yang Allah sediakan bagimu di neraka kelak. Duniamu yang menyiksa itu sungguh adalah surga tempatmu masih bisa tersenyum, makan, dan minum, menanti siksa abadi kelak di neraka sejati." Spontan orang Yahudi itu tersentak mendengar penjelasan Ibnu Hajar. Lalu dengan mata berkaca-kaca, dia bersyahadat dengan lirihnya, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Segera, tanpa mempedulikan pakaiannya yang mungkin terkotori, Ibnu Hajar memeluk si penjual minyak yang kini telah menjadi seorang muslim. Seraya berkata, selamat datang saudaraku, selamat atas hidayah Allah kepadamu. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala." Pendengar, mereka berangkulan erat. Hari itu, si Yahudi penjual minyak dibawa oleh Ibnu Hajar ke rumahnya, dididiknya, dan akhirnya menjadi salah seorang muridnya yang utama. Masya Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, yang menjadi inspirasi

Hendaklah kita menjadi hamba Allah yang dapat menjadi wasilah turunnya hidayah Allah kepada manusia. Hendaklah kita menebarkan dakwah yang hak dengan lemah lembut. Karena kita telah menyimak bagaimana seorang yang soleh sangat banyak manfaatnya bagi manusia. Bahkan permisalannya pun menjadi jalan hidayah. Semoga kita dapat menjadi sebab turunnya hidayah Allah bagi manusia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inspirasi.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
6: Rp15.000. 96,2 FM.

0: 96.2 FM. Elsanya.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Aki, ya tinggal di samping anyar nini. Oke, sedau jeng lipen nini. Hebring kan?
4: Tuh.
3: Ih, dasar salah kipika sebelin.
4: Ih, boro-boro muji sateh. Buram nu ayat ditinggalian. Sakapeng nempo banget maneh sok jadi dua.
3: Waduh, buah-buah katarak. Gawat ubaran Aki. Wahaiya.
4: Dah, ubaran kemana?
3: Tong hariwang Aki. Pake ye ubar tetes mata prima netra. Geska uji jeng tak percaya ampung ubaran segala rupa penyakit mata. Jika mata katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, jeng sajabana.
5: Benar, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang sudah diformulasikan dengan air heksagonal yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata Anda. Dapat menurunkan juga tekanan bola mata pada penyakit glukoma.
6: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio Elsanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, dua terbaik untuk mata Anda.
7: Hi Glitz, we are Glitter.
8: Glitz hari ini kiwe.

0: Nih yuk, kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

0: Mad 2 FM. Elsa Anda.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
6: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
5: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Elsanda Indramayu.
6: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Elsanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
5: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
6: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia. Aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96.2 FM El Shianda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.

0: 99.2 FM. Elsanda Mutiara Elsanda.
1: Dari banyaknya konflik yang ada dalam masyarakat kita, sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

96,2 FM Sanda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu lagi siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda. Putaran harian ke-14 teman-teman El Sanda ya. Di September 2026. Bareng saya Bang Roy, gudangnya lagu Tarting teman-teman Sanda. Monggo. Seperti biasa buat teman-teman Sanda yang pengen datang gabung siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda, bisa di request, bisa melalui Facebook saya yang sudah saya posting, atau ke WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823-1816-6669, dan bisa juga di telepon di 0234-35-2266.

0: seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Gol.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: sudah fit lagi, lanjutkan kembali aktivitasnya hari Senin deh. Dan yang pasti mudah-mudahan di hari Senin ini teman-teman Sanda adalah waktunya kita membakar semangat teman-teman Sanda ya. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yuk bersama kita bangun masa depan kita dengan mengawali hari ini Senin dengan senyuman. Udah ya, udah senyuman ya? Udah senyum belum? Udah ya. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi teman Sanda ya yang akan membangun masa depan kita, ya enggak? Nah, itu dia. Oke. Wilujeng siang kanggo para member Radio Alasan FM. Buat Mimi Kusnila, sing wonten ing kawasan Majesari, sing duwe catering dapur Simuja, ya Mi ya. Buat Mimi Kusnila sehat selalu, terus semangat. Kang Sony noknya juga apa kabar? Yang ada di kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Sama Ruki Mimi Iya juga yang ada di kawasan Bulak Teluk Agung. Juga buat Mama Ajmil, bos orang-orang yang ada di kawasan Bumi Mekar Indramayu. Mimi Nuke, sing duwe meteran juga apa kabar? Sehat selalu ya Mi ya. Yang ada di kawasan Tegal Lor Seliak. Dan juga buat Mimi Oja Kang Babil yang punya sarapan di kawasan depan Masjid Sleman Lor. Dan juga buat Kang Adito Maritis sing duwe anak wadon di kawasan Serang Banten ya. Pernama Kang Gris dan teman-teman Nasanda sing siwik menerangkan tembaras yang puniki kula haturi mangga sing badhe mlebet sing badhe request saged di request teng melalui Facebook kula sing sampun kula posting atnapi teng WhatsApp Radio El Sanda FM di 08238166669 dan bisa juga nanti telepon di 02343522266 ya. Kang Adi itu Maritis Wilujeng siang sing duwe anak wadon di kawasan Serang Banten ya. Siang puniki jepengan lagune Gagak Abang saking vokale EN Klavi Nova. Salam-salame kangge Nok Mentul Tika Her dan juga buat Cini Ralova, Kang Toto dan juga buat Risma, Kang Wakil, Kang Gani, Mbak Mimin dan juga buat Kang Sony. Terus juga buat Mama Mbak Im, Mama Mila, Mama Raja, Minuke. Spesiale kangge anak wadon kula Belje. Sport spesiale kangge sing sir tugas mawon. Matur kesuwun. Kangge Kang Adi Tumaritis sing wonten teng kawasan Serang Banten ya. Lah, pisan wali kangge teman Sanda mangga sing badhe milet teng tembaras yang puniki saged di request melalui Facebook saya yang sudah saya posting atau ke WhatsApp Radio El Sanda FM di 08 23 18 16 66 69 dan bisa juga melalui telepon di 02 34 35 22 66. Tembara, tembang pantura El Sanda. Buat teman-teman semuanya, sekarang 26 menit dari pukul 1 siang hari ini.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan

80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah.

0: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua
1: dari Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Ya risikone wong anak-anak ku kaya konon ya teman sana ya. Resiko wong anak-anak ki memang selawase blenak ya tanggung jawab ning segalane lahir lawan batine. Wong tua mah kudu konon ya. Pong Ciki Pong, lagu yang sudah sama-sama kita nikmati siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda. Lagu yang di request sama Kang Husni, Wilujeng Siang Kang Husni sing duwe motor aja rewel. Sing duwe motor aja rewel di kawasan BTN Nelayan Karangsong ya. Lagune Pong Ciki Pong. Ain jalukke masing sisi Arjeti. Kita ngamet sing asli ye Kang. Enak sing asli ye yo. Matur kesuwun kangge Kang Husni sing duwe motor aja rewel di kawasan BTN Nelayan Karangsong. Silakan 352266 bisa digunakan teleponnya. El Sanda. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Pong Ciki-Ciki Pong.
0: Mangan tahu pong.
1: Mangan tahu pong karo bokong.
0: Adi.
1: Hormat tahu bokong anak
0: oh,
1: dan
0: pokang. Oh,
1: ano
0: ya? Ano. Eh, ano.
1: Dipanggil wali loro.
0: Di larang to menco.
1: Ya gede-gede ngon.
0: Oh, gede-gede.
1: Oh. Empuk telan nyepol.
0: Iya, bisa kan enggak? Ayo lagu apa mau, Cuk?
1: Lagu Tak Bayari Laki Ini.
0: Idi.
1: Versi DJ.
0: Idi.
1: Yo.
0: Tangannya DJ-DJ-an bae cari wong
1: nom dia. Iya, loh, biar dan enak.
0: Hari wong nom itu ya.
1: Iya.
0: Salam.
1: Salam nih kanggo Mimi Nuke.
0: Aha.
1: Kanggo Aang.
0: Aang.
1: Aang. Lagi apa Aang?
0: Mancing je Ang.
1: Yo.
0: Apa sih kena? Ai, murtuai kena suara ni kena.
1: Iya di nyesek. Oh.
0: Hah?
1: Digabung.
0: Oh, konon.
1: Kanggo nyesek. Kanggo seni, kanggo kendoi.
0: Jagat panas mungkin main gabung-gabungan.
1: Iya. Kanggo Mimi Mila, Makuyuni. Mimi Lina, Kang Mama.
0: Mama Rajo, baso ni je, baso, baso.
1: Mas Dandi, Mak Wiwin, dan sampai
0: jadi Mimi Nuke
1: Masa Yumi, kayak gini, ini Sandi Ben.
0: Yang kau lihat maning Arpan tuku belanja benang, Yumi Nuke
1: Terus satu maning, Bang. Kami anak wadon kok.
0: Anak wadon, siapa sih?
1: Wong Tangerang kok.
0: Oh, Andi Tumaritis.
1: Ini nyalami, bayangan.
0: Ya iyo nih kan, dua anak wadon.
1: Oh, kita sih, deputi wadon.
0: Iya.
1: Iya, wis lah
0: kan,
1: ngusapin
0: ini. Oke.
1: Iya,
0: sapa maning
1: sih orang
0: sapa maning?
1: Iya, wis kecuali kan, go. Iku nuwong
0: kanu. Hahaha.
1: Eh,
0: sapa
1: gini nih?
0: Iya,
1: bisa. Makasih, Bang.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Rajo yang ada di kawasan Planet dan lagune Lakine, Tak Bayari Lakine, Ji, ya. Mimi Linda juga selamat siang Mimi Linda. Sing ben tentang kawasan Kertas Maya. Yang lagune wong ganteng. Salam buat semua teman Sanda. Buat yang lagi tugas semoga bagian terima kasih sama-sama. Makasih kembali buat Mimi Linda. Buat Nora Raja ditunggu lagune buat Mimi Linda ditunggu lagune Mimi ya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
8: Wingscare,

0: Jo, Arjo.
1: Apa, Un?
0: Pengennya pemerintahku apa ya?
1: Mboga, Un, ah.
0: Iya, coba. Wis weru rakyatku akeh sing susah. Sekian BBM dinaikaken. Kudu lengka dampake. Akeh sing busung lapar. Harga pada naik kabeh. Pengen tuku udud ga susah pisan.
1: Wis ga aja basa-basi. Pengen ngudud mah ngomong baik. Aja gawa-gawa pemerintah kalau BBM.
0: Iya, jaluk udah dia.
1: Oke.
0: Sekalian korek ya cu ya.
1: Si Rama Un. Ngalin aku cuman modal kenyot baik karo paru-paru. Kapan tuh kue? Gawa-gawa pemerintah karo BBM maning. Blenger.

Ya, 96,2 FM Elsan, dan sekarang kita udah masuk di jam 2 ya. Udah pada gak sabar ya yang mau ikutan kuis. Sabar. Siapakah yang beruntung hari ini ya? Tunggu aja nanti jam 2.15 menit teman Sanda ya. Lagu yang satu ini dari Ocol bareng Rara Kirana. Lagu yang di request sama Bunda Nur yang ada di kawasan Cirebon. Selamat ya. Bang Pe, matur kesuwun, mugi-mugi sehat selalu. Amin. Terima kasih. Pepen juga apa kabar Pen? Yang ada di kawasan Gadingan jadi diputarkan lagu neng lawan ning laki alias zolimi laki ya. Wasmin Sanjaya. Salam kanggo sekabe bae kesuwune kanggo Bang Roy sing lagi tugas. Matur kesuwun. Suang sulipun ya. Terima gaji. Dan sekali lagi buat teman-teman Sanda sesaat lagi ya. Kita bakal masuk di acara kuis. Kuis Royal 500 by Soklin. Tebar wangi dan juga kelembutan, wanginya never ending. Selama bulan September 2026 teman-teman Sanda ya, saban hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2.15 menit siang, Royal Soklin 500 mau bagi-bagi hadiah ya. Caranya gampang banget, saat nanti acara berlangsung silakan daftar dengan kirim WA, ketik Royale UV Serum by Soklin sachet 500, kemudian kasih nama Anda, spasi, kemudian umur dan alamat, lalu kirim melalui WhatsApp Elsanda di 0823 18

1969. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal by Sopin tebar wangi dan kelembutan. Siap-siap aja untuk perebutan nanti ya. Yang tiga pengirim pertama yang sudah ketik daftarnya. Buat teman-teman Anda yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan juga goodie bag dari Royal by Sopin. Jangan lupa ya teman-teman Anda ya. Jam 2.15 menit saat lagi. Hanya di Radio Elsan FM, Kuis Royal by Sopin, UV6 Serum 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Go!

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugarannya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Ya, 96,2 FM Sanda, sekarang tiba saatnya kita masuk ke Quiz Royal Best Shopping Yupin Serum 500. Wanginya never ending. Ya. Yeah. Jadi buat teman Sanda, kayak ibu-ibu rumah tangga deh yang sering nyuci ya. Jangan lupa kalau nyuci baju pakai deterjen 2-in-1 aja ya, teman Sanda. Maksudnya jangan pakai deterjen 2-in-1 aja, enggak cukup ya. Yeah. Biar pakaian tetap wangi, terjaga ya. Pakaian jangan setengah-setengah wanginya. Nah, habis cuci baju pakai deterjen, wajib pakai pelembab atau pakai pelembut pakaian Royal Best Shopping, biar baju teman Alsanda lebih lembut, wangi sepanjang hari. Royal Best Shopping New Face Serum punya keunggulan, teman Alsanda. Mau tahu keunggulannya? Yaitu teknologi UV serumnya, formula pelindung UV yang membuat pakaian terbebas dari 3 bau. Bebas bau apek, bebas bau polusi, dan bebas bau matahari, teman Alsanda. Ya. Bikin pakaian tetap lembut sepanjang hari pastinya. Royal by Shopping UV Serum 500, wanginya never ending, ya. Oke, terima kasih banyak banget sekarang. Banyak banget yang udah pada ketik Royal Serum UV by Shopping 500 ya. Kita bacain dulu yang masuk-masuknya ya, masalahnya nanti kita cek pengirim pertamanya siapa saja. Di tentunya dari urutan yang paling awal ya. Di sini ada banyak banget. Waduh. Ada siapa nih? Ada Pak Omang, kemudian juga ada Muhammad Husni, ada Naya, ada Sudrajat, kemudian juga ada papanya siapa, Sartono, ada Mimi Oja, kemudian ada Mama Raja, ada Mimi Nuke, ada siapa lagi nih, Elda, ada Zihan, ya. Nah, itu yang masuk-masuk. Sekarang kita cek dari menit yang masuknya. Karena di sini kan ada menitnya, teman Sanda ya. Jadi ketahuan siapa yang duluan. Yang duluan ketik Royal Besok Clean itu yang pertama ada siapa nih? Royal UV Serum by Soclean Sachet 500 Elda 50 Jakarta Selatan. Kemudian ada siapa nih? Royal UV Serum by Soclean Sachet 500 Usmiah 55 Tugulor. Kemudian juga ada siapa nih? Sartono Royal UV Serum by Soclean Sachet 500 Sartono 48 Tambi. Kemudian ada siapa lagi? Zihan Mujiarti Royal by Soclean UV Serum Sachet 500 26 tahun Bulak Lor. Berarti tadi udah yang pertama ya, 3 orangnya ya. Tadi itu ada Elda 50 Jakarta Selatan. Kemudian yang keduanya ada Usmiah 55 tahun Desa Tugulor. Dan juga ada Sartono. Sartono 48 tahun Tambi. Ya, berarti ketiga orang inilah yang berhak untuk rebutan di 0234352266, teman Asanda ya. Oke, udah siap? Kita putusin dulu ya. Kita putusin dulu. Bentar. Siap ya? Untuk siapa tadi itu? Ada Alda, Elda ya. Elda, terus Usmiah dan Sartono. Siap-siap di 0234352266. Yuk, silakan. Kelak. Yuk, silakan. Kosong ya. Oke. 3 2 1. Silakan. 0234352266. Halo. Halo. Mana suaranya nih? Halo. Maaf, panggilnya never ending. Dengan siapa? Di mana? Hey. Kenapa tuh? Yuk, silakan. 352266. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: dikit apa cekan nah. Tempur wangi dan kelembutan oh. Passwordnya
1: wanginya never ending
0: dengan

0: Dek, apa Beko?
1: Wanginya tahan lama apa gimana?
0: Lembut dan wangi tahan lama?
1: Iya, intinya mabela.
0: Oh, konon. Yakin?
1: Yakin.
0: Beli wangi baik, beli. Oke. Ya oke, okay, selamat. Ya, yo benar, terima kasih ya, buat Sartono. Ya, ya. Oke, okay, sama-sama. Terima kasih buat Sartono yang ada di kawasan Tambikan ya. Oke, okay, terima kasih buat Sartono. Anda hari ini sebagai pemenang di kuis Royal Serum UV 500 teman Anda ya. Jadi buat teman Anda yang belum beruntung hari ini, nantikan hari Rabu dan hari Jumat, masih banyak perjalanannya ya, selama bulan September teman Anda ya. Jadi jangan lupa ibu-ibu rumah tangga, cuci bajunya jangan hanya pakai deterjen 2-in-1-nya aja ya. Wajib pakai pelembut pakaian Royal by Sovin, biar baju teman Anda lebih lembut dan juga wangi sepanjang hari ya. Royal by Sovin UV Serum, wanginya never ending. Kaki selamat buat Sartono. Dan nantikan kuis selanjutnya teman Sanda ya di 96,2 FM El Sanda.
2: Besok di UV Serum 500, wanginya never

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zik.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak sudah lama, berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Sleuth, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras, gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.

2,2 FM Los Andes. Dilanjut kembali kebersamaan kita siang hari ini di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Terang-terangan loh ya. Ya iya, ada di Bang Magdo terang-terangan aja umpet-umpetan ya. Disayang ora di luar raya iya. Aduh. Gara-gara sun dikawin karo sira. Aduh. Iya, wong rumah tangga ku pengennya disayang, dimanja, kenonnya. Ya iya, ya. Kulama dudu wong sugi, no. Dudu wong ganteng, nang apa, siapa gelem. Wilujeng siang kanggo dulur kula. Aduh, ngaku dulur cah kita ku ya. Ya kudu ngaku. Wilujeng siang kangge Bang Ade Raju sing wenten teng kawasan Sukawera ya Bang Ade ya. Iya, jadi terang-terangan kanan Bang Ade. Lan matur kesuwun kangge Bang Ade sing benten teng kawasan Sukawera. Matur kesuwun oge kangge pendongane insyaallah. Amin amin amin ya. Mudah-mudahan acarane kula, acara pecile kula bulan ngarep tanggal 11 Oktober insyaallah berjalan lancar. Amin amin amin amin. Iya, jadi akan ceritanya di harapan memantu jekulane ayus tu waca. Harapan memantu, harapan pengen duwe putu. Aduh, ganti anak koneku ngomongnya putu ya. Wilujeng siang matur kesuwun spesial malih kangge Bang Ade sing menen kawasan Sukawera 352266. Monggo silakan El Sanda.

0: Pak C.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wilujeng siang.
0: Wilujeng siang malih. Waras, Pak.
1: Alhamdulillah,
0: Pak. Waras. Waras
1: sama
0: ya. Ya iya, beli waras mau tangnya beli blending. Waras mah gue tengah nambah blending ya.
1: Anak Pak Haji mau.
0: Iya.
1: Pak Haji. Lagi mirengaken dah.
0: Lagi mirengaken, Je. Aduh, Je.
1: Iya. Ya di sehat deh. Ya,
0: Pak. Amin.
1: Iya. Anu tinggal pembantu di Pak Haji. Di Waroy.
0: Iya. Pengen nomantu, hampir juga beda putu. Oh, ini putunya gue nganggu sepatu, ya.
1: Iya. Tuh, Pak Haji, pengen nomantu.
0: Iya.
1: Iya, pengen beda mertua.
0: Iya.
1: Sudah bentan, ya. Iya.
0: Lagu apa, Jawa? Lagu ne, Wak?
1: Lagu ne, apa ya?
0: Apa pun
1: ya kan undang-undang putur.
0: Iya.
1: Ya wis duwe mertua bae.
0: Aikon non.
1: Ya mau sampean.
0: Apa lagunya du? Lagunya apa?
1: Pengen duwe mertua.
0: Pengen duwe mertua lagune. Ada. Ya kan lagunya Reyang.
1: Kan undang-undang putur.
0: Iya nih kan, pengen dia mertua konon.
1: Pengen dia mertua.
0: Ya sih mending nggak salah jadi pisah mertua bae.
1: Ya sih mending mau aja mertua kan.
0: Ko. Iya.
1: Ang lagi nyengir beyo
0: om. Nyengir.
1: Baso.
0: Bongganya dia. Bakal beli baso bonggan.
1: Ang lagi nyengir beyo om.
0: Iya. Adem jadi splong jadi bakal.
1: Oh bolu ya.
0: Bakal menang mau jadi splong.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jatuhan kok. Ada ya lagunya ya?
0: Dian Anik ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya wis salam nganggo Pak Haji dikit ah. Pak Haji sing jupe ngaten. Pak Haji siapa kan arahnya kan?
0: Haji Ade.
1: Haji Ade.
0: Bang Adera, Ade Hamzah.
1: Iya.
0: Bang Ade Hamzah.
1: Iya, Pak Haji. Heeh, Willy Cak
0: Tia. Iya.
1: Nah, acara tembara milik Pandu sama
0: Wong Ganteng
1: Roy. Wong Ganteng ya. Tinggal Pandu yang mertua.
0: Ya iya, beli ganteng mah bibine gembri demen ning kita ku.
1: Yang king.
0: Ini kan anak pembin sayangnya kah?
1: Iya. Lagi ngaplang-ngaplang.
0: Ada. Jagat panas mungkin ngaplang-ngaplang.
1: Ya tunggu adem ya.
0: Ya Aang gak pantas mengaplang-aplang ya, Aang gak.
1: Lagi
0: ngaplang-aplang gak Aang Maika.
1: Iya. Terapelirat tentang Aang lagi nyengir-nyengir baik.
0: Kayak endas, endas pedus ya Ndi.
1: Iya. Terus lo Mas Ratno. Kawan Mas Ratno harus petepanan. Iya. Baso, tenang, baso.
0: Iya.
1: Aang, yang bayar, Aang.
0: Tenang, anak bos Aang. Ya, Aang kok jika cair.
1: Oh, iya, bakal cair ya. Iya, ya. Lungana, lupean. Iya. Aang, ya. Terus, Mas Ratno, bos Baso. Namun, sama Anjani, ya. Inge Soto.
0: Iya.
1: Iya, terus, Aang, Amaraja,
0: iya. Ya.
1: Terus ya kan, Minuke, Mitran, Mama Ruki,
0: Mama Ruki, Mimi Iyas.
1: Iya, tinggal nanding pulak terlalu kaku.
0: Oke.
1: Iya, terus ya kan, Mimi Iku Pemilat, yang nama Jasari.
0: Iya.
1: Nah, terus ya kan, Kang Toto Gandok. Terus ya kan, Kang Babil, Mimi
0: Kang Babil, Mimi Oja.
1: Iya, terus ya kan, Mama Azmi, mau mega bersorong-orong.

0: Ya, Mak.
1: Iya, Mak.
0: Nah,
1: no, ya, pokoknya terus ya los kita, Mak.
0: Iya, pokoknya ewet uang.
1: Oh, sampai pelagat ya, sampai pelagat ya los.
0: Ya, wis lah, sing kudu pesalaman apura. Iya, ajak aja jadi penyiar. Iya. Ya, makasih. Makasih hadiran. Ya wis.
1: Oke.
0: Matur pesorong, matur pesuwun.
1: Aha.
0: Mang Roy. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kangge Anggandi. Waduh, Aang ca. Wilujeng siang mali Kangge Mama Amirah sing menten teng kawasan Tajuk hadir. Salam buat semuanya ya teman asanda dari Assembly Jet. Semoga pada sehat selalu. Request lagunya Ana Beli, J Mas Roy. Ay Ana Beli. Judul lagunya Ana Beli je. Ajang kondolanan konon siap Bang Roy gitu loh. Spesial kangge masa keluarga sing akhir rezekine amin, sehat-sehat selalu panjang umur amin. Ditunggu mamon ya. Kangge Kang Gandhi Mbak Bibin, kangge Mama Amira lan kangge sedang nonton Sanda masih teng tembara tembang pantura El Sanda.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
4: Gurih karinya berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
4: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
6: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
7: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
6: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
7: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
6: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Baiso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
7: Persembahan Royal Baiso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
5: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
8: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
9: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
8: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
9: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
10: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
9: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
10: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
11: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae Ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
9: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
1: Ya, 96,2 FM Sanda, nanti di jam 3 kita break dulu sebentar ya. Karena masuk waktu asar untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya. Jadi buat teman-teman Sanda monggo untuk mempersiapkan diri untuk menjalankan kewajiban kita ya, sholat asar. Mudah-mudahan amalan ibadah sholat asar teman-teman Sanda hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga mudah-mudahan doa-doa Anda pun juga hari ini diijabah semuanya. Amin. Sehat selalu, terus semangat teman-teman Sanda ya. Masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel.
0: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal imu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
10: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
9: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
11: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Kalori. Ramen goreng manis gurih umami.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
0: ...96,2 FM El Sanda. Paling hebat.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping crush, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: 35 menit sekarang dari pukul 3 sore hari ini, teman-teman Sanda ya, masih di Tembara Tembang Pantorel Sanda. Dan buat teman-teman Sanda yang baru saja usai menjalankan ibadah salat asar, yuk kembali kita kumpul lagi sambil menikmati secangkir kopi barangkali ya. Motor abang dari vokalnya Mac Arianto. Kebetulan ada dua yang request ya. Ada Bapak Najli sama Mama Galing. Kok bisa samaan request lagunya ya. Mama Galing nuaya di kawasan Dharma Raja Sumedang. Motor abang. Salam buat Kang Mul dan juga Pak Nokti Kaher, Mas Gandhi, Mbak Bibi dan juga buat Mama Mila, Mimi Nuke, Mimi Kusnila, Waida, Mbak Ida Padir Pasar, Mimi Linda, Kang Maman, Kang Rudi, Kang Toto dan juga buat Kang Raswan, terus juga buat Kang Adam, Kang Ahmad Cagara, Mama Mawar, Mama Mega, Kang Sony, Bos Rorong dan juga buat Mama Azmil, Kang Wakila, Mama Raja, Mama Baim, Mama Zahira dan juga buat Mama Hoyi, juga buat semuanya teman Asanda, spesial buat yang lagi tugas aja deh. Hatur nuhun. Terima kasih buat Mama Galing nuaya di kawasan Dharma Raja. Bapak Najir juga matur kesuwun, motor abangnya lagi ditumpaki. Salam buat teman Asanda semuanya. Buat Miminoko, Mama Azmil dan juga buat Aher, Kang Sony. Spesial buat semua panel Asanda. Terima kasih buat Mas Roy yang lagi tugas ya. Moga sukses acara Nesing Arab Dwi Mantu. Aikonon, matur kesuwun.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500 tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampe A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
7: Ya tentu bisa kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
7: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha. Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
9: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare
11: 96,2 FM, Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: Wilujeng Sonten waya di kawasan Sumedang ya. Nujunahan kangen ieu teh. Awas jerawatannya. Aduh, hatur nuhun Kang Geten Nandeni waya di kawasan Sumedang. Sudah ikut hadir juga di Tembara Tembang Pantura El Sanda Putra Nari yang ke-14 di September 2026 ya. Masih saya temenin ya teman Sanda ya sampai jam 5 sore nanti. Dan juga Pepen, tadi lagunya udah Pepen ya. Yati Rosela, terima kasih hadirnya. Dan juga buat teman Sanda semuanya, sesaat lagi kita jelang masuk ke jam 4 ya teman Sanda ya. Berarti masih ada 1 kali 60 menit lagi. Saya nemenin teman Sanda dengan rangkaian lagu-lagu talingan. Mau enggak? Masih bisa di request melalui Facebook saya atau ke WhatsApp Radio El Sanda FM di 0823 1816 6669 dan juga telepon di 0234 352266.
1: Eh Un, kena ngapa sih jika aku buat mau burung baik ada masalah?
2: Iya Ki Im, aduh masalahku anak-anak baik ya sampai kita mumet Ki.
1: Lah emang masalah apa sih?
2: Biasa, kita sampai putus kalau Mimin.
1: Lah putus karo Mimin, emang masalah apa?
2: Ya masalah keyakinan sih Im.
1: Lah, masalah keyakinan. Kan di kalauanku seagama, aku bisa beda keyakinan konon sih.
2: Iya sih Im, emang kita seagama, tapi tetap baik beda keyakinan Im.
1: Lah terus kenang apa sih bisa putus karena beda keyakinan?
2: Ya iku masalah Im, kita ku selalu yakin 100% Im bahwa kita ku ganteng, tapi si Mimin orang bisa nerima keyakinan kita.
1: Ngaca Un.

aja sampai ya, teman santai ya. Pegel-pegel menggawe, singet esuk, awan sampai sore, keringet temen tuh kabe, gede cilike ya. Oli titik takang oma, di pendelik ini ngomong wadon, matanya melotot pada mendelik, tangannya malang kerik, aduh. Dure makaya oli titik, yuh Gusti, dia bisa bersabari wong wadon tambang lara ati. Buru-buru apaan ngebakti, malah tambah pisan nyakiti je ya. Aduh, wis pegel iku turu dipai gigir bisa. Wilujeng sonten kangge sing wenten teng perjalanan. Ya Bang Ade ya, hati-hati Bang Ade. Iya, masih setia dengan tembara je Bang Ade. Lagi dalam perjalanan, iya, hati-hati ya Bang Ade ya. Utamakan keselamatan bukan kecepatan lo. Ya iya. Oke. Dan sekarang 10 menit dari pukul 4 sore hari ini teman Sanda ya. Masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda. Lan mari kangge teman El Sanda bokatan sampean duwe masalah karo mata sampean ya. Kalau mata pencarian berarti kudu kerja. Kalau mata-mata. Kalau panca indera, ya jadi diobati konon kah ya. Aja di anggurakan bae bukatan tambah parah soalnya mata iku jendela dunia ya. Pemaningkin lagi jagate kayak ke debu-debu ya. Kayak gunung anak kayak kuno ya. Ana maning lagi kena musibah kebakaran. Jadi udara iki lagi kotor. Jadi mata perlu dijaga teman-teman Sanda ya. Nah kalau misalkan ada terasa perih di mata, gatal, jangan dikucek-kucek, cepat diobati ya dengan tetes mata Prima Netra. Insya Allah teman-teman Sanda ya, mudah-mudahan bisa mengatasi semua keluhan teman-teman Sanda, baik itu mata minus, plus, katarak, labun cinca ataupun juga glukoma. Dengan tetes mata Prima Netra, insya Allah mata Anda kembali sehat lagi, jernih lagi, kotoran-kotoran yang ada di sela-sela mata Anda juga bubar ya. Dan yang pasti insya Allah dapat mendapatkan penglihatan yang lebih tajam lagi ya. Syukur-syukur bisa tembus pandang ya. Itu aja adanya di ini, drakor ya. Saya lamun bisa tembus pandang makanya pada pengen ya. Bisa membaca kin harga mengkaitin konka. Aduh jadi korban drakor. Yang masih tetes mata Prima Netra insya Allah bisa mengatasi semua keluhan-keluhan ya. Yang membutuhkan tetes mata Prima Netra silakan bisa didapat di Radio El Sanda FM. Harganya masih tetap di Rp150.000.

Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Ditempurannya crunchy.
0: Let's go.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyeripin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: Neo Ultra Cap Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cap Gul di online store.
6: Neo Ultra Cap Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
0: 96,2 FM, El Sanda. Paling hebat, Jeh.

Ya, 96,2 FM Sanda masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda ya. Kanan. Wilujeng sonten Kang Gem Bayi Dapar Ida Pasa. Sing wenten teng apa kena kamayahan ya? Iya. Sing wenten teng kawasan pamayahan wilujeng sonten. Wis adis durung kini Mbak Ida ki sampun siram dereng sampun nggihnya. Sore hari ini salamnya dikirimkan kangge teman asana semuanya yang masih setia di Tembara Tembang Pantura El Sanda. Super spesial buat Bang Roy yang lagi tugas. Mugia sae. Matur kesuwun. Kangge Mbak Ida Parida Pasar sing wonten kawasan pamayahan. Kang Adam, mugi lujeng sonten sarang sarang Sinta Adam. Sarang Sinta Dewi di kawasan Ciputi Raja Galuh ya. Tetap demen pokok namanya. Masih di Tembara Tembang Pantura El Sanda.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025. Bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025. Bulan Agustus 2026, diskon hingga 50%. Bulan September 2026, diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026, diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026. Nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta. Diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta. Diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus. Diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
4: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
6: We love it so much.
4: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
3: Tinggal seduh.
5: Langsung slurp.
4: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
4: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
5: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
5: Soya mie gelas,
6: we love it so much.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

96,2 FML Sanda. Kayaknya saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Saya menemani suasana sore teman El Sanda di Tembora Tembang Pantul El Sanda ya. Oke, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Sepada ya. Selamat pagi El Sanda. Selamat sore untuk semuanya. Selamat beristirahat. Salam sehat selalu. Jalani, nikmati dan syukuri aja. Tapi ini gak usah neko-neko. Dan utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, kebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, sisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare.
11: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
14: FM El Sanda. Balik E, Budget.

0: 96.2 FM. Elsanya. Mutiara Elsanya.
1: Dalam hadis riwayat Imam Turmuzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu, dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari

Allah, kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul kembali di Komplek Masjid Raya Pondok Indah ini mengikuti Gema Ramadan. Dan dengan tidak terasa, waktu telah mengantarkan kita memasuki tahun 1998. Tahun yang selain penuh peluang dan harapan, juga penuh dengan tantangan-tantangan dan kesulitan-kesulitan. Bahkan sebagian besar orang bilang tahun ini tahun sulit. Yang punya duit sulit, apalagi yang kagak punya duit. Pengusaha besar sulit, apalagi pengusaha kecil. Karena itu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pemerintah kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk membawa kita rakyat dan bangsa Indonesia ini keluar dari kesulitan ekonomi yang kita hadapi sekarang ini. Amin. Ya Rabbal. Hadirin, kemarin tahun baru kita merasakan begitu diumumkan bahwa tempat-tempat hiburan tidak boleh mengadakan kegiatan, terasa nikmatnya suasana tahun baru. Tidak ada hura-hura, korban berkurang, tindakan-tindakan kejadian-kejadian kriminal pun menurun. Ini artinya apa? Ternyata kalau pemerintah mau menggunakan wewenang dan kekuasaannya, gampang kok meredam kemunkaran. Baru gubernur mengeluarkan surat keputusan, diskotik-diskotik, tempat-tempat hiburan tidak usah mengadakan acara tahun baru. Ternyata aman, tentram, nyaman, nikmat. Betul. Jadi saya yakin betul, kalau misalnya Menteri Perindustrian mau mengeluarkan surat keputusan, seluruh pabrik minuman keras dilarang di wilayah hukum Republik Indonesia. Aman. Betul. Seorang bijak pernah bilang, segenggam kekuasaan lebih efektif daripada sekeranjang kebenaran. Dan oleh karena itu, dengan nuansa Ramadan seperti ini, mari kita merenung. Saudara hadirin yang saya hormati, saya kembali. Sekarang ini zaman sulit. Betul. Harga-harga naik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sudah mengingatkan.

الأموال والأنفس والثمرات. Kami akan uji, kami akan coba kamu semua dengan apa? Pertama, minal khauf, diuji dengan rasa takut. Sekarang ini suasana seakan serba tidak menentu, betul? Yang pengusaha takut kalau bakal bangkrut. Yang karyawan takut kalau kena PHK. Yang pejabat takut kalau enggak kepilih lagi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji, kami akan coba kamu dengan sebagian kecil dari rasa takut. Yang kadang-kadang takut itu tidak beralasan. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin, selain rasa takut, wanaksim minal amwal, kekurangan harta. Betul. Kekurangan harta akibat apa? Lapangan kerja sulit, persaingan hidup makin tajam, kadang-kadang hukum laut pindah ke darat. Tahu hukum laut? Itu di laut itu biasa, paus makan tongkol, tongkol makan bandeng, bandeng makan seler, seler makan teri. Yang bingung teri, saya makan apa? Yang besar makan yang kecil tambah merana. Betul? Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah akan uji kita dengan sebagian rasa takut, kekurangan harta, buah-buahan, kekurangan jiwa, yakni kematian. Dan Allah mengingatkan, wabashiris sabirin, gembirakan orang yang sabar menghadapi segala macam ujian. Ini pertama, menghadapi masa sulit seperti sekarang ini, kunci pertama adalah sabar. Apa? Dengan tetap melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing. Tadi tengah hari saya lewat sini, saya lihat adik-adik saya berkeringat jual koran, jual majalah, bibirnya kering karena puasa. Hati saya membatin, adikku, kau jauh lebih mulia daripada tuan-tuan berdasi bagus, berkemeja licin. Tetapi kerjanya cuma ngeruk uang rakyat. Kerjanya cuma ngebohongi rakyat. Korup sana ambil sini, sikat sana hantam sini. Tidak ada pekerjaan halal yang hina. Karena itu menghadapi kesulitan-kesulitan sekarang ini, kunci pertama adalah sabar. Apa? Apa? Bagaimana orang yang sabar? Ayat selanjutnya menjelaskan. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Ayat menjelaskan ayat. Alladzina iza asabathum musibah. Orang yang sabar adalah orang-orang yang kalau mendapat musibah mereka sadar. Apa katanya? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Dengan pelaksanaan ibadah puasa, kita sedang dilatih melaksanakan kesabaran. Karena apabila tidak sabar, lalu terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yang paling rugi adalah kita semua. Betul? Betul? Ayo pikirin, kalau terjadi gejolak, kalau terjadi keributan, yang rugi kita wong cilik ini. Betul? Karena itu tetap jaga kesabaran. Yakinlah satu saat Allah pasti akan menolong kita keluar dari kesulitan ini. Betul? Kalau satu saat kita harus melepaskan harta yang kita sayangi, kenapa tidak kembali kepada innalillahi? Dulu pun waktu lahir ke dunia ini tidak ada harta yang saya bawa. Betul?
Ayo, waktu lahir ke dunia ini bawa apa? Hah? Bawa duit? Bawa mobil? Bawa rumah? Bawa kebun? Innalillahi wa inna ilaihi. Kalau satu saat kita harus melepaskan jabatan, kenapa mesti sayang? Kenapa tidak ingat innalillahi? Dulu pun waktu lahir ke dunia ini tidak ada jabatan yang saya bawa. Betul? Betul? Semuanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Maka sabar harus jadi bingkai dari kehidupan kita. Ini sikap yang pertama. Lalu yang kedua, istiqamah. Apa? Apa? Berpendirian tetap, tidak mudah tergoncang oleh isue-isue. Oh, ini zaman sekarang mudah muncul isue-isue. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Pak. Kita wong cilik ini nasibnya seperti rumput kering, gampang digoyang, gampang dibakar. Karena itu jaga sifat istiqomah, jangan mudah terpancing oleh isue-isue yang mau memecah belah semangat kebersamaan kita. Jelas? Dalam Al-Qur'an Allah katakan, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, summastaqamu, kemudian berpendirian tetap, punya sifat istiqamah. Tuhan saya Allah, artinya saya tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan melarikan persoalan kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah takut kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan minta rezeki kecuali hanya kepada Allah. Istiqamah. Orang yang punya mental seperti itu, fala khaufun alaihim, enggak pernah rasa takut yang tidak beralasan. Betul? Jadi biar zaman sulit, enggak usah takut. Ya, Bu. Ini nanti kalau dolar naik terus-terusan, piye toh aku ini? Ya. Rabbunallah. Betul? Ya. Betul? Ya. Ini nanti kalau harga-harga naik terus, ini apa bisa mudik lebaran? Rabbunallah. Jelas? Jelas? Ya. Ini bulan Ramadan, bulan di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, munajat kepadanya, minta tolong kepadanya. Kalau Allah dekat, pertolongan pasti datang. Kalau datang pertolongan Allah, urusan pun jadi mudah. Betul? Saya mau cerita, mau dengar enggak? Nabi Yusuf pernah mengalami kemarau panjang 7 tahun. 7 tahun. Kita kemarin baru belum setahun kemarau panjang pusing. Betul? Kemarau panjang yang dialami

0: roh panjang, Kapulok dipanggil oleh Nabi Yusuf. Hei, Kapulok, ini kita mau menghadapi kemarau selama 7 tahun, kemarau panjang. Penuhi gudangmu dengan bahan-bahan makanan sebagai persiapan rakyat kita untuk 7 tahun ke depan. Maka Kapulok kerja keras, seluruh gudang-gudang diisi dengan bahan makanan, dan zaman itu tidak banyak tikus. Tahu tikus? Tahu tikus? Apa amalan tikus? Tikus itu suka menggeragoti barang yang disimpan rapi-rapi. Uang rakyat disuruh nabung di bank. Weh, digarap oleh tikus-tikus. Tikusnya pakai dasi. Tapi sama-sama botak. Amanat ini dijalankan penuh oleh Nabi Yusuf. Sehingga ketika terjadi kemarau panjang, rakyat tidak mengalami kelaparan. Kenapa? Antisipasinya jauh ke depan. Betul? Ibu bapak, sejarah syarat dengan contoh.
1: You cannot be wrong.
0: Istiqomah. Orang yang punya sifat istiqomah tidak akan dihinggapi rasa takut. Kenapa mesti takut? Oh, saya pejabat, kalau berhenti manganopo. Memangnya kalau takut berhenti lalu tidak berhenti-berhenti mau jadi Fir'aun? Saya kaya, takut jatuh miskin. Apa kalau takut miskin lalu tidak miskin? Saya takut mati. Apa kalau takut mati lalu tidak mati? Betul. Kalau dulu saya bilang ini semua calon jenazah. Cuma kapannya yang kita tidak tahu. Kapannya yang kita tidak tahu. Dia datang menjemput siapa saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Entah saudara-saudara duluan, saya belakangan. Kita enggak tahu. Betul. Mungkin juga saya belakangan, saudara duluan. Kita enggak tahu. Betul. Yang jelas maut itu tidak ngambil kita menurut abjad. Kalau abjad gampang nunggu. Habis A mati besok B. Terus C lalu D. Saya Z belakangan. Itu kalau abjad. Tapi dia datang menjemput siapa saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Betul? Orang yang istiqomah tidak akan dihinggapi rasa takut. Kenapa? Ada Allah dalam hidupnya. Betul? Betul? Oh, Pak Zainuddin, kalau pabrik minuman keras ditutup, buruhnya bagaimana? Gak usah bingung, rubah saja dari pabrik minuman keras menjadi pabrik bandrek bajigur. Misalnya tak menghidupkan budaya minuman kita sendiri. Betul. Betul. Hadirin yang saya hormati, ada Allah dalam hidup kita. Rabbunallah. Kenapa mesti takut? Kenapa mesti resah? Kenapa mesti gelisah? La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih hati. Betul? Kenapa harus bersusah? Kenapa harus bersedih? Susah ya susah, tapi tidak menyusahkan diri. Betul. Nah, Ramadan sudah berapa hari? Berapa? 6. Ibarat orang berjalan baru 1/5. Masih panjang jalan yang akan kita tempuh. Jalannya tidak lurus, bertabur bunga di kanan kirinya. Banyak onak dan duri, menanjak dan menurun. Sekali kaki melangkah ke depan, jangan surut mundur ke belakang. Ini bulan istimewa. Ini bulan penuh rahmah dan maghfirah. Manfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya. Melaksanakan puasa, membentuk pribadi, membina takwa, dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu. wa ta'ala. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati, Ramadan saudara sudah sering dengar oleh Rasul dibagi 3 fase. Berapa? Tanggal 1 sampai tanggal 10 masa turunnya rahmat, kasih sayang Allah. Di situ kasih sayang Allah berlimpah. Ini babak penyisihan. Oh, sepak bola kalau babak penyisihan pesertanya banyak. Betul. Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 10 babak penyisihan. Masjid ramai, musala full house, meledak tidak sanggup nampung jamaah. Maklum babak penyisihan. Seluruh kesebelasan turun bertanding. Betul? Kesebelasan yang lemah, yang kurang bagus, main semua babak penyisihan. Tanggal 10 sampai 20 Ramadan masa maghfirah, masa turunnya ampunan Allah, masuk babak semifinal. Peserta mulai berguguran. Tanggal 10 Ramadan ke atas yang tadarus mulai sayup-sayup sampai. Barisan orang taraweh di masjid mulai mengalami kemajuan. Barisannya maju. Mengalami kemajuan. Maklum tidak semua kesebelasan tangguh. Ada yang waktu awal turun bertanding sudah ngitung, kita sih bakalan kalah pasti, yang penting main dulu. Ada yang rajin taraweh karena malu sama mertua. Ada yang rajin taraweh karena nganter-nganter si doi. Ada. Bukan di sini, di laut. Jauh. Puncaknya tanggal 20 sampai akhir Ramadan, masa idkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini final. Kalau sudah final, pesertanya tidak banyak. Pesertanya tidak banyak. Ya Bu. Ya Bu. Ya Pak. Ya Pak Bu. Ya Bu Pak. Pertandingan apa saja, kalau sudah babak final, pesertanya tidak banyak, cuma tinggal kesebelasan yang tangguh. 20 Ramadan ke atas, lihat. Yang azan sudah aki-aki. Allahu Akbar. Tarawih tinggal 1,5 sob. Subuh cuma imam berdua tiker. Kegiatan pindah kemana? Ke pasar. Mau lebaran, mau mudik, akhirnya konsentrasi ibadah buyar. Jalan masih panjang. Ini yang saya ingin ingatkan. Jalan masih panjang. Boleh sibuk, tapi jangan melupakan peluang yang diberikan kepada kita. Jangan menyia-nyiakan kesempatan baik yang diberikan kepada kita. Mereka yang keluar sebagai finalis-finalis

0: Makanya bayi tengah malam dicium enak enggak?
1: Enak.
0: Enak tengah hari, enak malam, pagi, sore. Bayi kapan saja dicium enak, suci, bersih. Coba nenek-nenek. Ayo, mari sama-sama kita berusaha menjadi bayi-bayi muslim dalam pengertian bersih jiwa kita. Baik hubungan kita kepada Allah dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia. Ramadan, perjalanan masih panjang, cobaan masih banyak, tantangan masih berat. Karena itu, sekali kaki melangkah ke depan, jangan surut mundur ke belakang. Dara saudara, sekian jumpa kita. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa lagi. Belum selesai, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Saya masih akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Saya mau ngajak kita berdoa. Mau? Duduk dengan tenang, kita sama-sama berdoa. Doa untuk kepentingan kita semua. Setuju? Kita mulai dengan Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu lagi di akhir doa nanti kita kumandangkan kalimat tauhid sama-sama. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal asfiya'il mardudin. Ya Allah, dengan sepenuh perasaan dan pengharapan, dengan segala kerendahan dan kelemahan, kami bermohon kepadamu. Begini banyak karunia yang kau limpahkan kepada kami ya Allah, banyak yang jadi sia-sia di tangan kami. Kebaikanmu turun setiap saat, sementara kesalahan kami naik di hampir setiap waktu. Ya Allah, kalau dalam perjalanan hidup ini lebih banyak lalai kami dari ingat kami, lebih banyak marah kami dari sabar kami, lebih banyak syukur kami dari keluhan kami dari syukur kami, tunjuki kami jalanmu yang lurus, yang apabila kami berpijak di atasnya, tidaklah kami akan tersesat buat selamanya. Ya Allah, sebagai bangsa kami tengah menghadapi berbagai kesulitan, dilanda berbagai musibah. Kalau musibah ini merupakan ujian, ya Allah, berikan kami kesabaran dan kemampuan mengatasinya. Kalau musibah ini merupakan teguran, ya Allah, berikan kami keberanian melakukan introspeksi, memperbaiki yang kurang dan mengurangi yang berlebihan. Ya Allah, berikan kejujuran kepada para pelaku ekonomi di negeri kami. Jadikan para ulama dan cendekiawan kami orang-orang yang mengajak dan bukan mengejek, yang merangkul dan tidak memukul, yang memakai argumen dan bukan sentimen. Ya Allah, sebentar lagi kami akan melaksanakan sidang umum MPR. Karuniakan kepada kami rakyat dan bangsa Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Berikan mereka kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa kami rakyat dan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan di bawah naungan ridhamu. Selamatkan kami, selamatkan generasi muda kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Jadikan esok kami lebih baik dari hari ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli

0: Demikian cerita ceramah Islami kita hari ini. Simak kembali cerita ceramah Islami kita esok hari di 96,2 FM El Sanda.
1: Semua 6,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya dapat berjumpa kembali dalam rubrik inspirasi. Pendengar yang dirahmati Allah, ketika penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad II menyiapkan lebih dari 4 juta tentara yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Konstantinopel, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Pertahanan yang tangguh dari kerajaan besar Romawi ini terlihat sejak awal sebelum musuh mencapai benteng mereka. Konstantinopel telah memagari laut mereka dengan rantai yang membentang di semenanjung tanduk emas. Secara wajar tidak mungkin bisa menyentuh benteng Konstantinopel kecuali dengan melintasi rantai tersebut. Akhirnya Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Muhammad memimpin 70 kapalnya melintasi Galata ke muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai satu malam. Di pagi hari, Konstantinopel dibuat kaget bukan kepalang. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya mampu menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat, melewati perbukitan Galata. 70 kapal laut diseberangkan lewat jalur darat yang masih ditumbuhi pohon-pohon besar, menebangi pohon-pohonnya, dan menyeberangkan kapal-kapal dalam waktu satu malam adalah suatu kemustahilan menurut mereka. Akan tetapi itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memenangkan bala tentaranya di atas kaum musyrikin Konstantinopel. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Konstantinopel itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan sekitar 265.000 pasukan umat Islam syahid. Kemudian pada tanggal 29 Mei 1453, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah beliau dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Saat memasuki Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih turun dari kudanya, lalu beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah karena Allah telah menjadikannya sebagai pelaku kabar gembira tentang penaklukan Konstantinopel yang legendaris. Setelah itu, beliau menuju gereja Hagia Sophia dan memerintahkan menggantinya menjadi masjid. Konstantinopel dijadikan sebagai pusat pemerintahan Khilafah Utsmaniyah dan kota ini diganti namanya menjadi Istanbul, yang berarti negeri Islam, yang sekarang dikenal dengan kota Istanbul. Pendengar, inspirasi kita hari ini adalah sebuah pencapaian besar hanya dapat ditempuh dengan perjuangan yang besar pula. Kita mengetahui bahwa penaklukan Konstantinopel yang legendaris ini disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya di tengah kepungan perang Khandaq. Menjadi pelaku kabar gembira dari Rasul tentu saja sebuah kehormatan. Semoga Allah memuliakan Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Dengan demikian pendengar, teruslah berjuang. Capailah cita-cita tertinggi. Semakin tinggi cita-cita, semakin besar pula yang harus diperjuangkan. Baiklah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara El Shenda.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata, murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, senyummu terhadap saudara adalah

Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda. Bersama saya Liza Said kembali hadir untuk edisi hari Senin malam Selasa di tanggal 14 September 2026. Selama lebih kurang 3 jam saja Liza hadir menemani semuanya sampai tuntas di jam 9 malam Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Tentu dengan lagu-lagu Indonesia yang kembali bisa teman request di nomor 0234352266. Masih dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said mengucapkan selamat malam untuk semuanya. Tetap panteng di jalur 96,2 FM. Yang ada di live streaming kita di www.elsandafm.com juga selamat malam. Yang udah dari tadi dengerin siaran kita di frekuensi radio di 96,2 FM juga selamat malam ya. Untuk semuanya saja selamat malam. Kembali lagi selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selamat beristirahat, menikmati sajian santap malam bersama keluarga tercinta, bersama kekasih belahan jiwa, atau bersama siapapun yang hari ini membahagiakan hati kita untuk selalu bersama dalam siaran di Radio Elsanda. Masih di jalur 96,2 FM Elsanda Radio, tepatnya di Jalan Raya Sleman KM2 Jati Barang. KM3 bukan KM2 ya. Oke deh. Di Kabupaten Indramayu. Selamat malam untuk semuanya.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, denger radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio. Ayo, dengar radio. Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
1: Mas, gimana ya?
2: Gimana apanya sih, Dek?
1: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
2: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
1: Untuk katarak bisa, Mas.
2: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
1: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
3: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
4: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sande FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
7: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
8: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
7: Oh, pantes.
9: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
10: Segar bugar, minum Ultra Cup Gold.
9: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
11: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
3: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
12: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jarik TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet bari anti bocor, cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Mutiara El Shanda.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu meneteskan air mata.
2: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، يا أرحم الراحمين.
1: مديرة الجندة.
2: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.
3: 96,2 FM.

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat malam saja untuk semuanya teman Elsanda. Masih bareng bersama saya Liza Said sampai tuntas nanti di jam 9 malamnya saja. Cipali cinta pop asli Indonesia. Sudah melaksanakan ibadah sholat isyah kah? Semoga saja amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, masih bersama saya Liza Said, teman Elsanda. Liza berharap semoga malam ini adalah hari paling menyenangkan untuk bisa dilalui bersama keluarga tercinta, sahabat dan juga kerabat ya. Oke, lanjut lagi dong dengan lagu-lagu yang sudah Liza playlistkan yang bisa menemani semuanya. Tentu sampai tuntas sampai di jam 9 malamnya aja. Cipali cinta pop asli Indonesia.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apaannya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jati Barang, Selir, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
9: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
8: Oh, pantes.
10: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Minum Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
2: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
3: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
11: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
12: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
13: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau kolusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soclean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soclean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal Soclean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. Elsanta
1: FM 96.2 FM.

96,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza, saya teman Elsanda. Bahagia sekali hari ini Liza bisa membersamai kebersamaan teman Elsanda di Sabtu malam Minggu untuk edisi hari ke-14 di bulan September 2026 ya. Selamat malam untuk teman Elsanda. Setiap Senin, Rabu dan Jumat bisa mengikuti kuis Royal by Soklin 500. Nah, nanti di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat jam 2 siang teman Elsanda bisa ikutan kuis yang akan dipandu penyiar di jam 2 gitu ya, dengan mengikuti arahan atau pertanyaan yang diajukan oleh penyiar untuk bisa dijawab ya. Dengan ngedapetin uang Rp150.000 plus goodie bag, teman Elsanda bisa ikutan kuisnya. Oke, selamat malam saja untuk semuanya. Sampai tuntas nanti di jam 9 bersama saya Liza Saidi Cipali, Cinta Pop Asli Indonesia.

0: merek oriental asli impor Sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anoga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli pak?
0: Ya tentu bisa Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa Kang.
1: Wah ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
0: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja. Elsanta
1: FM 96.2 FM.

Sanda 20 enggak ding, maksudnya 10 menit sudah berlalu dari 8 malam, masih di Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Tentu malam hari ini pun Lisa akan senggol-senggol untuk teman Elsanda. Ada Mimi Kusnila yang punya dapur catering Sri Muja Majasari. Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliek. Ada Kang Sony Nokmia di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Mama Ruki Mimi Ias di Bulak Teluk Agung Indramayu. Mama Asmil bos orang-orang yang punya Bumek Bumi Mekar Indramayu. Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan depan Masjid Sleman Lor, selamat malam. Dan terakhir untuk Kang Adi Tumariti sing due anak wadon di Serang Banten ya. Oke, Beb. Malam hari ini dengan lagu-lagu Cipali yang terangkum semuanya, tentu lagu-lagu pop Indonesia. Cinta pop Indonesia, Cipali, cinta pop asli Indonesia begitu ya. Oke, lanjut lagi teman Elsanda sambil menghabiskan waktu malam yang panjang di Senin malam Selasa. Bersama saya Liza Said, sekali lagi sampai tuntas di jam 9-nya aja.

0: 76, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, dengar radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan.

0: asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu.

0: nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor Biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca Koran Radar setiap hari.
1: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik.

0: kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by Soklin UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Royal Soklin 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soklin 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soklin hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500. Nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soklin 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soklin. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soklin 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli gini, Pak.

0: jenis yang tersedia ning kene?
1: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental, asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol gedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
2: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita gedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
2: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
4: Suara yang paling asik adalah suara radio. Ayo tetap dengar radio, kapan saja, di mana saja.

96,2 FM Elsanda. Hai, selamat malam saja untuk teman Elsanda yang saat ini masih terus bersama Cipali, cinta pop asli Indonesia, untuk edisi hari ke-14 di bulan September 2026. Oke, kembali diingetin ya teman Elsanda bahwa kuis Elsanda yaitu kerja bareng Royal by Soklin 500 tebar wangi dan kelembutannya, wanginya never ending, bisa diikutin setiap hari Senin, Rabu dan Jumat ya. Teman Elsanda tuh bisa ikutan ya kan? Ikutannya dengan panduan penyiar radio, nanti teman Elsanda bisa lah ya ngejawab karena pertanyaannya gampang sekali untuk dijawab. Standby aja di jam 2 lebih 15 menit ya teman Elsanda untuk mengikuti kuis Royal by Soklin 500 setiap jam 2 sampai dengan selesai. Ada hadiah Rp150.000 dan juga goodie bag yang bisa dibawa pulang. Oke, untuk semuanya pantengin ya setiap hari Senin, Rabu dan Jumat. Ya, selamat malam saja untuk teman Elsanda yang saat ini tengah menikmati suasana malamnya. Semoga semakin enak, semakin enjoy dan semakin terbuai dalam kantuk ya. Karena mungkin udah pada ngantuk ya. Oke deh, gak masalah. Yang penting Lisa temenin saja untuk semuanya sampai tuntas nanti di jam 9 malam. Cipali, cinta pop asli Indonesia.

107,2 FM Elsanda. Tidak terasa kebersamaan saya Liza Said telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari ini di Senin malam Selasa 14 September 2026. Lewat program Cipali Cinta Pop Asli Indonesia sampai tuntas di jam 9 malamnya saja. Oke, untuk semuanya dari Raya Sleman KM3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat malam untuk semuanya. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yudadayu, bye-bye.

0: hari yang untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sanda.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.

Ya, 96,2 FM Sundance, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali ketemu lagi pagi hari ini di Spada. Selamat pagi Elsanda. Hari yang ke-15 ya teman Sanda ya. Di September 2026. Dan pagi hari ini saya Bang Roy yang menemani pagi teman-teman Sanda. Seperti biasa sampai dengan jam 12 siang nanti. Dan seperti biasa juga terbagi dalam dua sesi ya. Jam 6 sampai dengan jam 9 menghadirkan lagu-lagu dangdut energik untuk mengantar menyemangati teman Sanda yang akan menuju ke tempat aktivitas. Dan jam 9 sampai dengan jam 12 nya request tembang dangdut pilihan buat teman-teman Sanda semuanya.

0: Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio.
1: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba. Belanja murah, keluar

0: minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
0: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capgul. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Capgul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
3: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
6: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
7: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
8: 96,2 FM El Sanda. Palik Ebat Jeh.

Cik Sleman Lor, dan juga buat Kang Sony Nokmia yang dari kawasan Tegal Mulia Cirebon Indramayu, Kang Adi Tumariti juga saat pagi yang ada di kawasan Serang Banten, sing duwe anak wadon ya. Dan juga buat teman-teman santai semuanya, selamat menikmati pagi yang indah ya. Mudah-mudahan hari ini banyak keberkahan buat kita semuanya. Dan juga mudah-mudahan dimudahkan segala semua urusan-urusan kita hari ini teman-teman santai ya. Dan melengkapi kebersamaan kita pagi hari ini, seperti biasa, selain menghadirkan lagu-lagu dangdut energik untuk bisa teman-teman asan dan nikmati pagi hari ini, juga menghadirkan beberapa informasi-informasi ringan buat teman-teman asan dan simak, buat teman-teman asan dan ketahui. Seperti yang satu ini teman-teman asan ya, dikutip dari Antara News, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan bahwa rokok elektronik yang beredar di pasaran memiliki karakteristik rasa dan juga bentuk yang berpotensi menyasar generasi muda. Temuan itu teman-teman diperoleh BPOM dari hasil pilot project pengawasan rokok elektronik di tingkat retail. Dalam pilot project tersebut teman-teman, BPOM juga menemukan sebanyak 61,06% rokok elektronik yang diamati menggunakan perisa buah dan juga buah dingin seperti stroberi dan juga mangga yang dinilai disukai oleh anak-anak dan juga remaja. Selain dari sisi rasa teman sanda, Nova menyampaikan bahwa BPOM juga menemukan sejumlah produk rokok elektronik yang memiliki bentuk menyerupai barang sehari-hari sehingga berpotensi tidak dikenali sebagai produk rokok elektronik. Karakteristik tersebut teman-teman menjadi perhatian BPOM karena rokok elektronik ini tidak hanya hadir dengan beragam rasa tetapi juga dikemas dalam bentuk yang dapat menyerupai barang lain. Dalam kesempatan yang sama, Nova juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah memiliki regulasi peraturan BPOM nomor 18 tahun 2025 tentang pengawasan

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Capsule untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: Neo Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capsule di online store.
3: Neo Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
6: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
5: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
6: Ya iyalah. Makanya, Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
8: Produk minyak balur tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya, Bu ya. Secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
9: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
10: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili

0: seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
1: Dua FM Elsa Nda paling hebat je.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

Ya, pastikan segala soalnya dan teman NASA persiapkan untuk Anda yang akan meluncur ke tempat aktivitasnya masing-masing ya. Jangan lupa yang menggunakan kendaraan bermotor, hati-hati dalam perjalanan, utamakan keselamatan bukan kecepatan ya teman Anda ya. Dan cek lagi isi tas kerja Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal karena mungkin semalam Anda habis menyelesaikan pekerjaan. Dicek lagi teman Anda ya. Dan selesai sarapan, jangan lupa berdoa, awali dengan senyuman, niat yang tulus, pulang bawa fulus teman Anda.

0: Dipele, dipele, mangga cengkir 5.000 sekilo.
1: Mangga ibu-ibu, dibungkus, dibungkus, mangga cengkir 1.500 sekilo.
0: Soklah ibu-ibu, dipele, dipele, mangga cengkir gratis.
1: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, dibungkus, mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo, oli bonus sekarang.
0: Dibungkus, bae bu, mangga cengkir 2 kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung. Ditambah 10 karung kabo, masih ada ning oma kita. Di antara kening oma ebo, dibungkus.
1: Tuku ning kita bae bu, mangga cengkir gratis. Bonus eka bu, kebon mangga 2 kita bu. Dipai karo sertifikat tanah ebo. Ebo.